Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang memisahkan kita ya. Namun Pro 1 masih akan terus mengudara, tentunya bersama saya Bung Agus undur pamit dari ruang dengar Anda. Masih ada rekan-rekan saya akan menyapa Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selalu jaga kesehatan Anda juga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Masih hadir dengan tembang-tembang hiburan untuk Anda pendengar yang mendengarkan program Soto RRI Wamena hari ini tanggal 4 September 2026. Dan kami informasikan ya, hari ini pendengar di untuk memeriahkan RRI Fest, kami hadirkan pasar murah yang sudah selesai mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Timur tadi, dan di hari ini juga akan dilaksanakan Bintang Radio di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang ingin menonton, ingin melihat siapa menjadi finalis ataupun pemenangnya untuk hari ini di Bintang Radio tahun 2026, Bintang Radio Indonesia RRI Wamena tahun 2026, langsung saja di ke RRI Wamena, tepatnya di Studio 5 Multipurpose RRI Wamena. Kita akan nikmati kembali teman-teman hiburan untuk menemani Anda dari program 1 RRI Wamena di siang hari ini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak.

kendaraan Anda karena adanya pemadaman listrik di jalur kami. Namun saat ini pendengar, program 1 RRI Wamena kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu islami sambil menantikan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini pendengar dari program 1 kita akan ikuti salat Jumat dari Masjid Baitur Rahman. Amin.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالعمل ورغبنا في الكسب الحلال وجعل في السعي والجد بركة وفضلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن للمتقين مفازا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita kesempatan hari ini adalah Ada surga di setiap keringatmu. Ada surga di setiap keringatmu. Ada orang yang pergi pagi ketika sebagian manusia masih terlelap. Ia pulang ketika matahari telah lama tenggelam. Tangannya yang kasar, bajunya yang penuh keringat, tubuhnya yang letih, namun hatinya tenang. Mengapa hadirin? Karena ia tahu bahwa keringat yang halal lebih mulia daripada kemewahan yang haram. Ia mungkin tidak memiliki begitu banyak harta. Ia juga tidak memiliki kehormatan status sosial yang tinggi. Ia mungkin pun tidak dikenal banyak oleh manusia. Namun ia dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah berfirman dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakannya, diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam bukanlah agama yang mengajarkan kemalasan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Al-ayah. Dan apabila solat telah usai dilaksanakan, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat ini hadirin. Selepas sujud kita kembali berdiri. Selepas berdoa kita kembali berusaha. Kita bekerja dengan tangan.

0: halal dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, lalu kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kalian maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu pula rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Maka janganlah pernah malu kita dengan pekerjaan yang halal. Jangan malu menjadi petani yang mungkin tangannya kotor oleh tanah. Jangan malu menjadi nelayan yang mungkin kulitnya terbakar oleh teriknya matahari. Jangan malu menjadi kuli bangunan yang keringatnya membasahi tubuh. Dan jangan malu menjadi buruh yang pulang dengan lelah. Selama rizki itu halal dan diridhoi oleh Allah, maka keringat itu adalah kemuliaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang seharusnya justru bahkan kita malu bukanlah pekerjaan kita yang sederhana, tetapi rezeki yang dia dapat dia peroleh dengan cara yang tidak halal, yang ia makan dari sumber yang tidak halal. Sebab kemuliaan bukan terletak pada seberapa tinggi pekerjaan kita di mata manusia, namun seberapa jauh, seberapa bersih rezeki yang kita bawa pulang ke rumah. Masyarul muslimin jamaah solat Jumu'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum khuzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tihi aw yamna'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang di antara kalian mengambil seikat kayu bakar lalu memikulnya di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kehormatan. Lebih baik punggung terasa berat karena bekerja daripada tangan ringan karena meminta-minta. Lebih baik baju penuh dengan keringat karena mencari nafkah yang halal daripada pakaian indah namun ia peroleh, ia dapat dari hasil yang haram. Jamaah rahimakumullah, dalam mafhum hadis disebutkan, ma akala ahadun ta'ama qat khairun min an ya'kula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Tidaklah seorang memakan makanan yang itu lebih baik daripadanya, daripada makan hasil kerja tangannya sendiri. Sungguhnya Nabi Daud alaihi salam pun makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perhatikanlah hadirin rahimakumullah, Nabi Daud adalah Nabiullah, Nabi Allah, namun beliau juga pun bekerja. Maka janganlah kita merasa rendah dengan atau karena pekerjaan yang kita geluti. Yang membuat pekerjaan kita mulia ataupun hina bukanlah jenis atau macam pekerjaan yang kita buat, yang kita kerjakan semata, namun niat, kejujuran dan kehalalan-kehalalan di dalamnya, itulah yang menjadi tolok ukur kemuliaan di hadapan Allah. Seorang pedagang yang jujur, yang amanah, bisa lebih mulia daripada orang yang kaya yang curang. Seorang petani yang jujur bisa lebih mulia daripada pejabat yang berkhianat. Seorang buruh yang membawa nafkah pulang dengan nafkah yang halal bisa lebih mulia daripada orang yang hidup mewah dengan harta yang haram. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
1: Walakin

yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, namun Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ketika kita bekerja, mulailah, niatkanlah, azamlah, bertekadlah, luruskan hati kita untuk beribadah. Jadikanlah setiap tetes keringat sebagai zikir, setiap langkah sebagai amal, dan setiap rizki yang kita dapat, yang diberikan oleh Allah kepada kita, bawa pulang sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Sebab pekerjaan yang sederhana, ketika diniatkan karena Allah, dapat menjadi buah ibadah yang mulia dan keringat yang tercucur jatuh di jalan mencari rezeki yang halal. Semoga menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithma an yudayya man yakutu." Cukuplah seorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka wahai para bapak, wahai para ayah, para suami, ketika engkau bekerja, hendak pergi bekerja, mungkin anakmu tidak melihat betapa berat perjuanganmu. Istrimu mungkin hanya melihat hasil yang engkau bawa pulang. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat setiap langkah. Allah melihat setiap tetes keringat. Allah melihat kejujuran. Allah melihat perjuangan. Dan janganlah kita meremehkan nafkah, rizki yang sedikit namun halal. Karena keberkahan, tolak ukurnya adalah bukan pada betapa banyak yang kita punya dan kita dapatkan, tapi seberapa jauh ridho Allah, Allah ridho terhadap apa yang kita punya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minal thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu minal thayyibat, makanlah dari harta yang kami berikan kepadamu, dari yang baik-baik. Dan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah. Maka hadirin rahimakumullah, carilah rezeki, namun jangan sampai kita mencari rezeki lupa dengan pemberi rezeki. Kita mencari rezeki meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mencari uang kita mengambil yang haram. Jangan karena ingin kaya kita menipu, curang. Jangan karena ingin hidup nyaman kita mengorbankan kejujuran. Dalam mafhum hadis disebutkan, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Atas kalian jauhilah perkara dusta, sesungguhnya dusta itu mengarahkan, menjerumuskan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, dosa-dosa itu mengarahkan kepada jurang-jurang neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan sesungguhnya seorang itu ketika dia berbuat dusta dan membiasakan kedustaan sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Wa 'alaikum bis-shidqi, atas kalianlah kejujuran, jagalah kejujuran. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya jujur itu mengarahkan orang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan, kata Rasul, mengarahkan orang kepada kebaikan. Wa innar rajul, sungguhnya laki-laki, seseorang, la yasduqu wa yataharra sidqa, ketika dia jujur dan membiasakan kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia dicatat oleh Allah di sisinya sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah,
semoga. Sebab rezeki yang kita kejar adalah milik Allah, sedangkan cara mendapatkannya adalah tanggung jawab kita kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap keringat kita sebagai pahala, setiap rupiah yang kita bawa pulang adalah suatu keberkahan bagi kita, dan setiap nafkah, nafkah yang kita berikan kepada anak istri keluarga kita menjadi jalan menuju surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة.

اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work. Even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Girardes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo. Es una obviedad que hemos sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Calarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2.

Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya.

0: lama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Kasyanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kasyanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure. I saw that maybe he had some.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win. Yeah, definitely, you know.
0: Kemenangan ini mengantarkan Kasyanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya.

2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga bermain ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996. Dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah oke karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Tengah itu, kontingen Kopa Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Power Pump terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Power Pump tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, test by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvinsa Gunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Power Prof, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, Pak. Iya. Pak punya berapa luasan untuk kebun sedap malam? Oh, oke. 3 hektar berarti 3.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, berapun Anda berada, kita masih menikmati lagu-lagu dangdut ya yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Sekaligus juga menantikan bintang radio yang akan bertanding hari ini di final, di babak final untuk hari ini di program 1RRI Wamena, terlebih khusus untuk Anda yang ingin menonton untuk pertandingan ataupun di final ini. Bintang Radio Indonesia RRI Wamena langsung saja datang ke Studio 5, ke RRI Wamena untuk

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kita akan ikuti Bintang Radio Indonesia RRI Wamena kali ini dari Studio 5 RRI Wamena.
1: Siaran kami melalui Pro 1 dan juga menonton secara langsung di live streaming YouTube kami RRI Wamena. Hari ini juga kita ya secara langsung disiarkan di RRI Oksibil. Salam untuk semua warga yang ada di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dan senang sekali saya Eldi akan menemani Anda sebagai MC di sini dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Yang saya hormati ketua, ya maksud saya yang saya hormati kepala LPB RRI Wamena, yang saya hormati para dewan juri yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, yang saya juga hormati penggiring kita yang juga sudah hadir dan juga semua rekan-rekan panitia dan seluruh penonton yang ada di rumah bahkan yang ada di lokasi RRI Wamena. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan hening sejenak, berdoa dalam hati. Ini juga sekaligus mengenang Bapak terkasih yang juga merupakan pegawai LPB RRI Wamena yang baru mengembuskan nafas terakhirnya pada sore hari kemarin di RSUD Wamena.

Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Kepala LPPR RI Wamena kepada Ibu Limauri. Waktu dan tempat saya persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pendengar RRI dan juga adik-adik bintang radio yang akan mengikuti lomba bintang radio pada hari ini, ketua dewan juri dan juga anggota dewan juri yang kami hormati. Terima kasih untuk semua dedikasi yang sudah diberikan sehingga pada hari ini kita masuk pada babak final dan kita akan melihat bersama-sama siapakah yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Kami melihat bahwa dalam setiap perlombaan itu ada yang menang dan juga ada yang kalah. Jadi tidak membuat patah semangat untuk adik-adik yang akan mengikuti lomba bintang radio RRI Wamena pada kesempatan hari ini. Kami menyampaikan, pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu TPPKK Kabupaten Jayawijaya, khusus kepada beliau karena pada hari ini seluruh hadiah ya kepada pemenang juara 1, 2, 3 dan semuanya itu disponsori oleh TPPKK Kabupaten Jayawijaya. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah menjadi berkat untuk semua juga. Perlu kami informasikan juga kepada seluruh pendengar kami bahwa Bintang Radio ini dilaksanakan bersama-sama dengan rangkaian RRI Fest. Juga dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81. Pencanangannya sudah kami laksanakan di tanggal 3 September kemarin. Dan ada beberapa kegiatan yang sudah kami buat, diantaranya kayak senam bersama, kemudian ada pasar murah. Pasar murah tadi sudah dilaksanakan juga, dan ya saya belum sempat belanja juga, ternyata sudah selesai pasar murahnya, ludes begitu ya. Karena antriannya panjang, jadi kami sebagian besar malah tidak kebagian begitu. Nanti mungkin akan kami sounding ketika mengucapkan terima kasih kepada Bulog. Lain waktu mungkin pasar murahnya diperpanjang lagi biar masyarakat bisa banyak berpartisipasi, bisa dapat semuanya. Bintang Radio ini menjadi bukti komitmen dari RRI dalam mencari, memberikan ruang dan melahirkan talenta-talenta terbaik Indonesia, khususnya di Papua Pegunungan, termasuk menjadi salah satu idol begitu ya, berharap bisa membawa nama Papua Pegunungan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kepada semua teman-teman panitia, teman-teman RRI yang sudah berjibaku ya beberapa hari melakukan semua persiapannya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan segala keterbatasan, dengan segala apa yang ada bisa melaksanakan Bintang Radio pada hari ini. Perlu kami informasikan juga kepada pendengar dan semua bahwa Bintang Radio ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi semua RRI dari Sabang sampai dengan Merauke itu melaksanakan Bintang Radio. Jadi pencarian bakat ini tidak hanya di Papua Pegunungan saja, tetapi di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya anak-anak ada di daerah lain, kemudian bakatnya adalah menyanyi dan bagus, silakan bisa mengikuti di seluruh Indonesia. Kalau hari ini berada di Pulau Jawa, mungkin bisa mengikuti juga di sana, begitu ya. Jadi tidak hanya mencari bakat di Papua Pegunungan, tetapi di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh RRI. Akhir kata, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dan mengambil peran dari tanggal 3 sampai dengan hari ini, dan kami juga masih akan melaksanakan dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kami masih punya beberapa kegiatan sampai dengan tanggal 11 September nanti. 11 September itu Hari Bakti Radio, jadi sebenarnya bukan hanya ulang tahun RRI saja secara nasional, tetapi radio di seluruh Indonesia memperingatinya sebagai Hari Radio.
Semoga saja radio khususnya di Papua Pegunungan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama kami dari RRI dapat memberikan edukasi yang terbaik untuk masyarakat sehingga hal-hal yang perlu disampaikan dari atas sampai dengan bawah itu bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan juga dalam mengikuti Lomba Bintang Radio, terutama kepada Dewan Juri, terima kasih banyak sudah dapat hadir dan memberikan sumbangsi dedikasinya untuk dapat menilai yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berperan aktif untuk lancarnya Bintang Radio. Buat keluarga-keluarga yang dengar juga di rumah atau yang nonton hari ini via YouTube RRI Wamena, semoga semua bisa memberikan support yang terbaik. Apapun hasilnya, kita semua percaya pada Dewan Juri kita yang akan memberikan penilaian. Sekali lagi terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara RRI untuk Indonesia.

0: Tata tertib penampilan panggung Lomba Bintang Radio RRI Wamena 2026. 1. Sebagai kepanitia giliran tampil. 2. Masuk panggung dengan tertib. 3. Durasi tampil maksimal 10 menit. 4. Menggunakan musik minus rupon dari panitia dan dilarang membawa musik sendiri atau alat musik lain. 5. Dilarang membawa HP, catatan lirik, atau alat bantu lainnya ke atas panggung. 6. Menjaga sikap dan etika saat tampil. 7. Penampilan bebas berekspresi dan menghayati lagu, namun tetap menjaga kesopanan dan tidak melakukan gerakan yang membahayakan. 8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selamat berkompetisi di Bintang Radio RRI Wamena 2026.
1: Ya, terima kasih kepada ya Ibu Kepala LBB RRI Wamena yang sudah memberikan sepatah dua kata, dan juga itu tadi para pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di lingkungan RRI Wamena, tata tertib dari pelaksanaan Bintang Radio pada hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda ketiga dewan juri kita dan pengiring kita. Selamat menyaksikan.
0: Mari kita sambut tiga dewan juri Bintang Radio RRI Wamena 2026. Juri kita yang pertama, Dedikson Patras STH, lahir di Tahuna Sangir, Sulawesi Utara pada tanggal 27 Desember 1974, telah menyelesaikan studi S1 Teologi di Yogyakarta. Berikut beberapa pengalaman aktif yang digelutinya di bidang tarik suara. Aktif dalam kegiatan paduan suara dan olah vokal selama menimba ilmu di Yogyakarta, tepatnya di GKI Gejayan Yogyakarta dari tahun 2000 hingga 2005. Terlibat memperkuat tim paduan suara Kabupaten Jayawijaya sebagai tuan rumah Pesparawi pada tahun 2013. Didaulatkan sebagai vokalis terbaik dalam ajang Lomba Band se-Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan oleh RRI Wamena pada tahun 2015. Membawa paduan suara anak GKI Oikumene Polres Wamena sebagai juara dua dalam Lomba Paduan Suara Anak dengan bertindak sebagai pelatih. Dan sampai saat ini masih tetap aktif dalam berbagai bidang tarik suara sebagai juri, worship leader, dan kegiatan-kegiatan tarik suara lainnya. Juri kita yang kedua, Joy Meta Pauline Knapp, lahir di Sentani 16 Mei 1995, lulusan Ilmu Hubungan Internasional Uncen dan mendalami dunia paduan suara di UKM Seni Suara Paduan Suara Uncen sejak tahun 2014. Ikut beberapa pengalaman di bidang tarik suara yang digelutinya. Juara 1 Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2019, finalis Bintang Radio Nasional Batu Malang 2019, aktif melatih paduan suara sejak tahun 2017 hingga saat ini sebagai juri Bintang Radio LPP RRI Wamena di tahun 2022 dan tahun 2025, sekaligus pengajar kelas vokal di Astuti Musik Indonesia. Dan dewan juri kita yang ketiga, Herbert Angelo Bayak, lahir di Wamena pada tanggal 29 Desember 1997. Dan berikut beberapa pengalaman serta prestasi dalam bidang tarik suara. Pernah menjuarai Harapan 2 Bintang Radio tahun 2014 di Wamena, sebagai juara terbaik 1 Bintang Radio 2023 di Wamena, dan terpilih mewakili RRI Wamena dalam ajang Bintang Radio Nasional 2023 di Manado, serta masuk 15 besar Bintang Radio Nasional 2023 di Manado. Pelatih Solo Anak Remaja Dewasa Lomba SVC 2025 di Wamena, pelatih solo anak usia 7 hingga 10 tahun Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari. Pelatih solo anak usia 11 hingga 15 tahun Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari. Juri Bintang Radio tahun 2024 di Wamena. Juri solo anak Lomba TK Pesat 2024. Juri solo anak dan dewasa Lomba HUT GKI Bethlehem tahun 2024. Juri solo anak dan dewasa Lomba Eroy Idol tahun 2025 dan juri solo anak dan dewasa Lomba El Shaddai Bermazmur 2025. Keyboardis yang akrab dengan sapaan Pak Victor merupakan PLT Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Pegunungan, namun sering terlibat dengan berbagai kegiatan RRI Wamena, khususnya di bidang tarik suara. Bergabung dengan RRI sebagai personil Angkasa Nada Band pada tahun 1997 sampai dengan 2004, sebagai penyiar Pro 2 RRI pada tahun 1998 sampai dengan 2024. Selain sering terlibat sebagai keyboardis bintang radio RRI, Pak Victor juga pernah menjadi juri bintang radio pada tahun 2014 sampai dengan 2021 atau sebanyak 8 kali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk keyboardis kita, Pak Victor.
1: Ya, itu dia tadi ketika dewan juri kita dan juga pengiring kita pada siang menjelang sore hari ini. Nah, untuk kita akan masuk ke yang selanjutnya yaitu tes mic. Supaya semua peserta yakin dengan mic-nya, langsung diuji coba langsung sama jurinya. Dari perempuannya dulu atau dari laki-lakinya dulu? Dari laki-lakinya, dewan juri dulu. Bung Herbert. Berikan aplaus dulu untuk Herbert Ayalubaya. Beliau ini juga membawa nama Papua Pegunungan di ajang bintang radio tingkat nasional. Kita mendengarkan suaranya kembali nih.

0: Terima kasih.
1: Yeay. Yeay, berikan aplaus sekali lagi untuk RBRT-nya lumayan.
2: Suaranya masih mantap. Tapi masih tegang-tegang juga ya. Iya, kakak Olin tertawa. Tapi nanti kita uji dulu, uji dulu. Oke, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada BRI, BBJS, dan juga Ketua TPPK Kabupaten Jayawijaya. Dan juga kepada Pikero, ya. Kalau mau menyanyi kayak Herbert tadi, minumannya hanya Pikero. Top. Oke. Kita ke kakak Olin dulu untuk tes mic-nya, ya. Tadi kan sudah laki-laki, sekarang kita ke kategori wanita. Dari penampilannya masih apa ya? Masih bau-bau ajang bintang radio ya. Belum bisa move on. Oke, ini dia. Kakak Olin.

0: Aku menyesal membuat.
1: Bisa diuji, MC-nya juga bisa diuji. Oke. Oke, terima kasih untuk dua dewan juri kita yang sudah tes mic-nya. Bagaimana? Mic-nya aman? Aman untuk semua peserta, wanita, pria. Oke. Dan selanjutnya kita akan saksikan secara bersama-sama dan kami akan tampilkan untuk Anda peserta Bintang Radio Indonesia 2026 untuk tingkat RRI Wamena. Selamat menyaksikan.

0: pemirsa Bintang Radio Indonesia. Mari kita sambut 3 dewan juri Bintang Radio.
1: Cerita, setiap nada memiliki rasa, dan setiap penampilan memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Kini kita akan kembali menyaksikan talenta berikutnya yang siap menggetarkan panggung Bintang Radio. Akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokan, dengan nada dasar F. Dan lagu pop Indonesia, Marcel, Firasat, dengan nada dasar A. Kita sambut bersama William Evander Reinyahan.

Panggung telah siap, musik telah menanti, dan satu suara terbaik akan segera hadir di hadapan kita. Dengan penuh percaya diri, peserta berikutnya siap memberikan warna tersendiri dalam kompetisi Bintang Radio. Peserta ketiga ini membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokan, dengan nada dasar Chase, dan lagu pop Indonesia, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dengan nada dasar B. Kita sambut bersama Damianus Martin Lodal.

Satu panggung, satu kesempatan. Satu penampilan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Bintang Radio bukan hanya tentang bernyanyi, tetapi tentang bagaimana sebuah suara mampu menyampaikan rasa dan menyentuh hati para pendengarnya. Peserta ini akan membawakan lagu daerah NTT, Bole Lebo, dengan nada dasar F, dan lagu pop Indonesia, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali, dengan nada dasar Gis. Kita sambut bersama Yuana Gavrila Paru.

Musik menyatukan kita, suara menyampaikan rasa, dan malam hari ini, panggung Bintang Radio kembali menjadi saksi lahirnya talenta-talenta terbaik. Peserta berikutnya telah siap memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan lagu daerah NTT, Bole Lebo, dan pop Indonesia, Isaac Octavian, Seharusnya Aku. Kita sambut Oswaldo Crisantus Teva.

6 peserta telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio hari ini. Dan kini kita kembali bertemu dengan talenta berikutnya. Sebuah suara, sebuah karakter, dan sebuah penampilan yang tentunya sudah dipersiapkan dengan penuh perjuangan. Peserta kali ini akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara, Butet, dengan Nada Dasar E, dan Pop Indonesia, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dengan Nada Dasar A. Kita sambut bersama Nelsie Margaret Salamahu.

Panggung bintang radio kembali akan dihiasi suara yang penuh karakter dan penuh ekspresi. Dengan keberanian untuk tampil dan semangat untuk menjadi yang terbaik. Peserta kali ini akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara, Butet, dengan nada dasar Dis dan Pop Indonesia, It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan, dengan nada dasar D. Kita sambut bersama Rosinta Dwinika Panjaitan.

Suara yang indah bukan hanya terdengar hidungnya, tetapi juga mampu menyentuh hati. Dan kini, satu lagi peserta Bintang Radio akan membawa kita menikmati keindahan musik melalui suara dan penampilannya. Peserta kali ini akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokan, dengan nada dasar A, dan lagu pop Indonesia, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dengan nada dasar A. Kita sambut bersama Lydia Octaviana Darledi.

Perjalanan menuju gelar bintang radio terbaik masih berlanjut. Ini waktunya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya yang telah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik. Peserta ini akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Cipatoka, dengan nada dasar D, dan lagu pop Indonesia, Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret, dengan nada dasar B. Kita sambut bersama Brian Melianus Agustinus Lewier.

Setiap peserta membawa mimpi yang sama, memberikan penampilan terbaik dan menjadi bagian dari perjalanan menuju panggung bintang radio. Kini kita akan menyaksikan penampilan peserta berikutnya yang akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokan dengan nada dasar Fish, dan lagu pop Indonesia, Mike Mohede, terbaik dengan nada dasar This. Kita sambut bersama Esau Reynald Israel Soisa.

10 peserta, 10 karakter suara, dan masing-masing memiliki cerita untuk disampaikan melalui musik. Peserta kali ini akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokan, dengan nada dasar bass, dan lagu pop Indonesia, Raisya, Bila, dengan nada dasar A. Kita sambut bersama JLC Uniwali.

Inilah peserta terakhir yang akan melengkapi rangkaian penampilan dalam ajang Bintang Raya. Namun, menjadi peserta terakhir bukan berarti kesempatan terakhir. Justru inilah saatnya memberikan penampilan yang paling berkesan. Menunjukkan karakter, menunjukkan kemampuan, dan memberikan seluruh energi terbaik di atas panggung. Peserta ini akan membawakan lagu daerah NTT, Bole Lebo dengan nada dasar E, dan lagu pop Indonesia, Raisya, Bila dengan nada dasar A. Kita sambut bersama Keira Iris Pangagou.

Ya, itu dia tadi. Kita berikan aplaus untuk seluruh penampil RRI Wamena. Semuanya kali ini top-top menyala, ya. Ini juri sampai bingung tadi, Kakak Olin punya kertas ini bolak-balik karena bingung ini. Iya. Dan juga kami izinkan untuk dewan juri menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Ruang konsentrasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Wamena, BRI Wamena, kalau mau nabung di BRI Wamena aja. Kalau mau minum, suaranya kayak penyanyi-penyanyi tadi, minum Pikero. Jadi kita akan break dulu dan juga kami informasikan untuk mendukung para jagoan kalian, silakan vote di link yang sudah kami sematkan di siaran langsung hari ini. Dan juga kami informasikan bahwa vote-nya akan kami tutup di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat, ya selamat apa ya? Selamat apa nih hari ini? Ya, selamat sore untuk kita semua dan kami akan kembali lagi nanti. Kita akan break dulu sejenak. Nanti akan kami kembali dengan pengumuman para pemenang pada sore hari ini. Tetap stay bersama kami di YouTube RRI Wamena.

0: kebersihan saja, cuma satu sampah juga pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya Kamu.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Gemah Tanah Papua dari program Satu Radio Republik Indonesia Seru Ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 4 September 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Berikut laporan Arnold Saudira dari Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor P2P ke-4 tahun 2026 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2026, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Elias Numobogre mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat, tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan capaian program kesehatan. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat kampung, 32 puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
6: Berarti ada komitmen dari kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Dan ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagian itu kalau para dalam kegiatan.
5: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
7: Melalui program nasional gathering yang dilaksanakan di tahun 2026 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi pihak-pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peran mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan-gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2025 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
5: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemirsa Capil Go to School Bermuda, pelajar Bovendigul mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya melalui program ini, siswa SMA SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
9: Harus kita perekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari perekaman berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
8: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
10: Ya memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka. Sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosef Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
11: Jadi manfaat yang saya dapat perlunya kita perekaman video atau KTP itu karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempersiapkan kita beranjak ke jenjang kuliah, yang penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
8: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori ekspor 3 ton rumput laut basah ke Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Serui, laporan selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
12: Petani rumput laut Kampung Sarwan Dori Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengirim 3 ton rumput laut ke Kabupaten Biak Numfor. Yosep Takanyuai, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori mengatakan, budidaya rumput laut di Kampung Sarwan Dori sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Seiring waktu petani berbeda melalui dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali membudidaya rumput laut. Hingga hari ini petani mampu memproduksi rumput laut basah sebanyak 3 ton.
13: Rumput laut hadir di Sarwan Dori sejak tahun 2003, 2007 hingga sampai sekarang. Jadi dia sudah 25 tahun. Yang biasa kita kelola di sini itu pertama stikung perlaut, ada puding, ada mie rumput laut, ada agar-agar. Begitu. Jadi nanti kalau pas kita ini orang mau datang baru kita bikin. Hari ini kita ada panen 3 ton. Nah, nanti hari ini 3 ton dia sudah berjalan dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi apa sudah ada 6 ton 3 ton yang sudah jalan begitu. Nanti bulan Oktober kita angkat lagi 3 ton lagi, sedangkan di Yapen hari Sabtu besok kita timbang melalui DKP Yapen untuk Kampung Sarawandori itu 6 ton.
12: Sementara itu, Heribertus Permadi, Office Manager Kopernik Biak menjelaskan, terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut di Kampung Sarwandori.
14: Saya Office Manager kantor Kopernik di Biak. Supaya lebih jelas saya memperkenalkan bahwa organisasi Kopernik itu organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali. Di Sarwandori ini kan secara lokasi strategis. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan bibit untuk program di Biak itu kita ambil di lokasi yang terdekat. Dan di sini juga ada pembibitan yang aktif. Jadi kita mengambil bibit dari Sarawandori, jadi kami mengambil dari Bapak Yosef Takanyuai. Pengambilan ini sudah pengambilan yang ketiga. Jadi secara total sudah 9 ton. Kami mengambil bibit dari Sarawandori untuk memenuhi kebutuhan program di Biak.
12: Ia menambahkan, Kopernik Biak telah berkolaborasi dengan PT Yamase maupun petani rumput laut di Kampung Sarwandori. Selama 3 tahun, Kopernik membeli rumput laut dari petani. Tugas petani adalah menanam, soal pemasaran sudah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimboli masih langka. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
15: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
16: Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui.
15: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak Kita dan minyak Bimoli.
17: Goreng, Bimoli lagi susah, terus minyak Kita juga tidak ada. Baru minyak-minyak lain agak naik harganya. Untuk beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih kalau beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, macam beras-beras yang karung kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus. Gula turun.
18: Gula turun ya? Dari harga berapa ke berapa ini?
17: Kemarin dari harga 930, dia turun ke 910.000. Tepung harga biasa sih. Artinya kita sudah lama, sudah satu bulan sudah tidak ada. Gula beras, oke lah normal.
15: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dari RRI Jayapura, laporan Arur Firmansyah.
19: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
20: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
19: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
20: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
19: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
21: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
19: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Gemal Tanah Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Serui, dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa mau garusin.
2: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang.

satu tetes pun air mata saat menangis. Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

untuk mengumumkan hasil kita di hari ini. Ya, perlu kita ketahui bahwa ini juga merupakan hasil vote yang sudah dilangsungkan selama mulai dari pendaftaran hingga kita tutup tadi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya serahkan ke Kakak Patras, Kakak Olin dan juga Kakak Herbert untuk mengumumkan kepada kita semua yang terbaik dari Jayawijaya yang akan mewakili RRI Wamena. Ini juri-jurinya mukanya sudah mulai tegang-tegang semua ini. Sampai naik bangun saja sudah tunduk ini.

Oke. Selamat malam. Ini suaranya sudah loyo. Selamat malam. Ya, pertama terima kasih karena sudah mau menunggu. Jadi sebenarnya ini cukup bikin pusing ya. Makanya kenapa lama sekali, karena penilaian tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kali ini ada cukup banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya diambil oleh Dewan Juri untuk menetapkan para pemenang. Untuk teman-teman peserta dan diketahui juga oleh seluruh penonton dan pendukung, kemarin waktu kita technical meeting sudah ditegaskan berulang kali soal masalah lirik. Sebagus apapun nyanyiannya, tapi kalau liriknya salah atau ada beberapa part yang salah, tetap akan menjadi penilaian bagi Dewan Juri khususnya. Ya, kita tidak lupa juga dengan vote, tapi Dewan Juri punya nilai pasti akan tiba-tiba tumbang hanya karena masalah salah lirik. Dan itu sudah kita bicarakan ketika technical meeting kemarin. Jadi buat teman-teman para pendukung, bapak mama, kakak adik, nanti kalau tiba-tiba bilang, dia nyanyi bagus, baru kenapa dia punya nilai? Nah,

0: karena kesalahan di lirik biasanya, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dari kami bertiga. Mungkin dari saya itu nanti akan ditambahkan oleh Kak Herbert.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bah, sama Kak Colin. Malam. Malam. Ya, oke, tidak apa-apa. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Saya tambahkan saja sedikit terkait interpretasi untuk penghayatan juga. Itu sangat riskan sekali kalau misalnya kita terlalu menghayati baru suara tidak ada. Atau tidak nyanyinya jadi kumur-kumur begitu. Suara bagus tapi tidak mau maksimalkan itu. Nah, saya harap di Bintang Radio tahun 2026 ini bisa jadikan pengalaman buat teman-teman atau adik-adik sekalian untuk tetap mengasah kemampuannya. Saya yakin sekali yang ikut lomba Bintang Radio di tahun ini kualitasnya di atas rata-rata semua. Itu kita sudah akui lewat penilaian yang sangat sangat-sangat ketat ini. Jadi saya harap kalau misalnya ada kesempatan untuk mengikuti lagi Bintang Radio tahun depan, tolong partisipasinya. Terus teman-teman juga bisa kasih tahu ke teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah kalau misalnya memang tahun depan ada Bintang Radio lagi, tolong ikut ya. Terus, dan itu menjadi salah satu batu loncatan juga untuk kita orang-orang Papua Pegunungan, karena di Wamena sendiri yang hanya konsisten hanya RRI. Kita ketepuk tangan untuk RRI dulu, RRI Wamena. Iya, yang konsisten untuk Lomba Solo ini hanya RRI dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin ada organisasi, beberapa organisasi yang mengadakan lomba-lomba atau tidak, organisasi juga di gereja mengadakan lomba-lomba, tapi belum tentu tahun depan juga mereka mengadakan itu. Jadi semoga lewat Bintang Radio ini teman-teman bisa mengasah kemampuannya lagi, bisa mengolah vokalnya lagi, dan lebih pede lagi di depannya. Jadi tidak hanya, walaupun memang kalian cuma berdiri di tengah, tapi setidaknya pakai gerakan atau gimana gitu ya. Jangan hanya lirik sana, lirik sini, tidak ada pakai gerakan untuk menghayati, untuk penyampaiannya itu, interpretasinya. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat, yang juara tetap kembangkan bakatnya. Yang juara 2 sampai harapan 3 tetap juga semangat. Jangan langsung drop, atau tidak yang tidak juara juga langsung drop. Jangan seperti itu, tetap olah vokal lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
2: Baik, apa kabar para peserta semua? Kayaknya lebih tegang daripada sebelum tampil tadi ya. Tadi sebelum tampil sudah tegang untuk menunggu ataupun mendengar hasil dewan juri, pada saat ini lebih tegang lagi. Perlu adik-adik ketahui bahwa seluruh perform, penampilan yang kalian tunjukkan dengan totalitas dan penuh kemaksimalan, tentunya itu menjadi aspek penilaian untuk adik-adik semua. Meskipun ada penilaian secara voting tentunya, tetapi yang real kita lihat adalah kualitas penampilan kalian, terutama dalam olah suara. Itu yang menjadi penilaian yang paling penting untuk Lomba Bintang Radio RRI 2026 pada saat ini. Semua aspek, mulai dari seperti yang disinggung oleh Kakak Olin, Kakak Herbert, tentang artikulasi, kemudian penguasaan panggung, penguasaan materi lagu, kemudian emosi yang dipancarkan, itu juga merupakan salah satu bagian penilaian kami sebagai dewan juri. Dan terus terang kami agak kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya yang lebih unggul, karena ternyata semuanya adalah orang-orang yang unggul, yang luar biasa, yang sudah menampilkan seluruh potensi yang sudah mereka kembangkan bersama-sama. Dan itu tentunya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua. Baik, agar supaya tidak tambah tegang, saya akan langsung membacakan hasil keputusan dewan juri. Mungkin saya awali dengan para peserta putri dulu. Sebab biasanya di dalam pertemuan-pertemuan sering dikatakan ladies first, ya. Baik, surat keputusan Dewan Juri Lomba Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Wamena nomor 002 garing RRI / Wamena garing Binrat garing 09 garing 2026 tentang penetapan juara Lomba Bintang Radio tahun 2026 menimbang bahwa dalam pelaksanaan Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 perlu ditetapkan pemenang lomba sesuai dengan penilaian Dewan Juri. B. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada surat keputusan, keputusan ini memenuhi persyaratan atau kriteria pemenang lomba. Mengingat rapat Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 memperhatikan hasil rapat Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 memutuskan menetapkan juara Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 yang disebutkan dalam surat keputusan ini kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pemenang Lomba Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 kategori wanita. Saya mulai dari harapan 3. Harapan 3 dengan total nilai 83,00 jatuh pada peserta dengan nama Lydia Oktavana D. Juara harapan 2 dengan total nilai 83,70 jatuh kepada peserta dengan nama Pascalita Sugiani. Harapan 1 dengan nilai 83,90 jatuh kepada saudari Iwana Gavrila Taru. Kemudian juara 3 dengan total nilai 84,31 jatuh kepada Keira Eve E. Pangago. Juara 2 dengan total nilai 85,56 jatuh kepada saudari Nerji M. Salamahu. Kemudian yang mewakili kategori wanita dengan total nilai 85,75 dengan nama Jane Elsie Uniwali. Adapun para pemenang Lomba Bintang Radio LPP RRI Wamena tahun 2026 kategori pria.

Sebenarnya tidak apa-apa sih Olin, supaya yang lebih tegang juga. Baik, dengar-dengar baik-baik untuk keluarga besar kategori pria yang sudah mengutus utusannya berlomba pada sore hari ini. Total nilai harapan 2 dengan nilai 79,87 jatuh kepada saudara Oswaldo Crisantus Teva. Juara harapan 1 dengan total nilai 80,49 jatuh kepada peserta dengan nama Damianus Martin Lonar. Juara 3 dengan total nilai 85,24 jatuh kepada peserta dengan nama Esau Reynald Israel Soiza. Juara 2 dengan nilai 86,53 atas nama Esau

intro musiknya loh yang bikin lama. Dengan total nilai 86,53 jatuh kepada peserta William Evander Reyan. Sedangkan juara satu kategori pria dengan nilai 87,92 jatuh kepada saudara Brian Melianus.

Demikian keputusan juri tidak dapat diganggu gugat ditetapkan di Wamena pada tanggal 4 September 2026. Dewan Juri Lomba Bintang Radio RRI Wamena tahun 2026, juri 1, saya Dedikson Patras, juri 2, Joy Merita Pauline Nap SIP, juri 3, Herbert Angelo Bayak. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati.

Ya, pendengar dan juga penonton RRI Wamena di mana saja Anda berada. Baru saja kita usai mendengarkan secara bersama-sama dan juga melihat secara langsung hasil yang sudah diberikan oleh juri. Dan juga saatnya kita akan masuk dalam pembagian piagam yang tentunya kami ucapkan selamat kepada yang sudah juara, yang belum, tahun depan RRI akan kembali dengan Bintang Radio. Jadi siapkan diri kalian dari sekarang. Yang juara, kita semua berharap, masyarakat Papua Pegunungan berharap dapat membawa nama baik Papua Pegunungan di tingkat korwil dan bahkan nasional. Tepuk tangan dulu dong untuk semua. Iya, dan senang sekali di hari ini untuk para juara-juaranya bisa berdiri di depan. Saya panggilkan untuk dari kategori putra dulu. Juara 1 Brian Melianus, atau terbaik 1 Brian Melianus, silakan. Ya, selanjutnya terbaik 2 William Evander Renyaan. Wow, ini muka-muka ganteng semua nih. Ya, selanjutnya terbaik 3 Esau Reynal Israel Soisa. Wuhu. Yang ke berikutnya Damianus Martin Londar. Dan yang terakhir atau harapan 2 Iswaldo Kristantus Teva. Ya, dengan hormat perwakilan dari Dewan Juri untuk memberikan penghargaan kepada harapan 2 dan ya harapan 1 dan 2. Perwakilan Dewan Juri. Ya, untuk harapan 1 dan juga harapan 2. Ya, dan pastinya tahun ini para pemenang atau pemenang terbaik 1 kategori wanita dan juga kategori pria akan mewakili RRI Wamena ke tingkat korwil.

Iya, kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih untuk Iswaldo, Kristanto Steva, dan juga Damianus Martin Loda. Oke, selanjutnya untuk memberikan piagam penghargaan kepada juara terbaik 3. Oh, juara terbaik 1 sampai dengan 3 putra. Saya minta kesediaan kepada pengiring kita, Bapak Dr. Victor Malisa, untuk memberikan piagam penghargaan dan juga sertifikat keikutsertaan dalam ajang Bintang Radio.

Oke, kita foto dulu kah? Ya, angkat pialanya. Tapi di tengah. Oh, siap. Ya, inilah para wajah-wajah terbaik kita dari Papua Pegunungan. Bukan hanya ganteng, tapi berkarisma. Ya, mereka semua ini minum pik. Mereka semua ini minum Piquero dan juga Aquen, makanya suaranya bagus-bagus.

Oke, selanjutnya kita ke kategori putri. Mana suaranya putri? Iya, saya panggilkan dengan hormat semua peserta putri untuk naik ke atas panggung. Rosnita Dwinika Panjaitan, harapan 3 Lydia Oktaviana Darlene, harapan 2 Pascalita Erika Sugiare, harapan 1 Yuana Gavrila Taru, juara ketiga atau terbaik 3 Keira Iris Pangago. Pangayo. Terbaik 2 Nelsi Margaret Salamahu. Wah, ini supporternya dari tadi. Terus terbaik 1 Jane Elsie Uniwale. Ya, saya mohon kesediaan dari Pak Ketua Panitia untuk memberikan goodie bag dan juga ya kepada peserta perempuan Rosnita Dwinika Panjaitan dan juga kepada harapan 3 Lydia Oktaviana Darlene.

Ya, selanjutnya saya undang dengan hormat Bapak Ketua KTU RRI Wamena untuk menyerahkan hadiah dan juga piagam kepada harapan satu dan juga juara ketiga kita. Ya, silakan Pak KTU untuk memberikan piagam dan juga piagam penghargaan dan juga sertifikat kepada harapan satu dan juga terbaik tiga.

Ya, terima kasih kepada Bapak KTU RW Wamena, dan selanjutnya pemberian piagam penghargaan dan juga sertifikat kepada terbaik 2 Nelsi Margaret Salamahu dan juga terbaik 1 Jane Elsie Uniwali. Saya minta kesediaan kepada Ibu Kepala LPP RW Wamena untuk memberikan penghargaan dan juga sertifikat kepada terbaik 2 dan juga terbaik 1. Elsie atau ya agak susah nih saya bahasa Inggrisnya.

Ya, kita masuk ke foto bersama. Ibu kepala bisa di tengah. Iya. Para wanita-wanita Papua.

Oke, untuk peserta wanita boleh turun, ibu kepala masih tetap. Ya, mau foto lagi bu? Ya, untuk ibu kepala masih tetap di panggung. Saya undang dengan hormat ketiga dewan juri kita. Oh, cowok-cowoknya lagi katanya mau foto dulu. Naik dulu semua cowok-cowoknya. Bapak KTU. Ya, kepada semua juara putra.

0: Ya, bukan bu, Ibu Kepsa bukan berarti pesertanya ganting-ganting, jadi kami yang pegawai dilupakan. Ya. Ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Knop ngana.
3: Tim, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama antar Jo itu.
3: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga, Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
3: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit untuk

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, rangkaian kegiatan Bintang Radio hari ini telah berlangsung dan ajang Bintang Radio akan kembali hadir di tahun mendatang. Untuk itu, yang punya bakat dalam olah vokal bisa lebih mantap lagi untuk terus berkarya lewat talenta-talenta yang sudah Tuhan kasih. Dan pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam hari ini, saya Adam akan kembali menemani Anda lewat rangkaian informasi, juga selingan musik pengantar istirahat ataupun aktivitas malam ini. Tetap syukuri dengan apapun yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 4 September 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Well, sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Mendengar di malam ini kami kembali hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Competitive direct shipping.
2: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between kita dapat
2: membangun langsung yang kompetitif antara
1: Vladivostok
2: dan Indonesia.
1: Dengan
2: jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: menikmati
2: wilayah timur jauh Rusia. Kapal mengangkut
1: barang to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
4: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
3: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di Kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi Presiden. Indikatornya nanti sulit diukur. dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBK. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Pasti aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
21: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
22: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pemerataan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
21: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
23: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga banyak ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, berangkat baik lah. Karena dia tidak akan berangkat.
21: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
0: bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Gita seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
0: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
24: By players, no. We had a very hard result preseason. First of all, we play against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
4: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Menemani aktivitas malam ini kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan bahagia selalu ya dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Ya, kami masih mengiringi perjalanan juga aktivitas malam ini dengan tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Mata Anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama kakak Nando, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: J Flow right here.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet.

Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Ya, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam hari ini Jumat 4 September 2026. Tembang-tembang hiburan untuk jazz musik malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap syukuri untuk apa yang kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Bagian akhir kebersamaan kita, kita dengarkan pesan hari ini dengan judul Bukan Manusia Sempurna.
1: Egoisme, arogansi, gengsi, dan harga diri menyebabkan banyak orang tidak bersedia meminta maaf. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, meminta maaf tidak berarti bahwa Anda seorang yang lemah dan tidak mampu membela diri. Meminta maaf sesungguhnya merupakan wujud dari humanitas. Konfesi bahwa Anda dan saya bukanlah manusia sempurna, karena kita memiliki banyak keterbatasan, dan untuk itu kita selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, edisi Jumat 4 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Empat.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Selamat pagi saudara pendengar, maaf anda berada di Radio Republik Indonesia Wamena program Musatu mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, di sesi yang pertama kita akan memulai dengan awal yang baru dengan mendengarkan lagu-lagu rohani. Kita nikmat bersama.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara mendengar, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu rohani untuk Anda di hari ini, hari Sabtu, pendengar, tanggal 5 September 2026. Dimana lagu-lagu rohani untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, bisa menghibur dan menemani aktivitas Anda. Jangan lupa bersyukur pendengar untuk hari ini, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan atas kehidupan yang gratis, hari yang baru juga untuk menjalani hari-hari kita. Dan saat ini pendengar, kita akan ikuti lintas berita Papua pegunungannya di tanggal 5 September 2026. Kita ikuti bersama.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemkab Jayawijaya Papua Pegunungan salurkan bantuan pangan bagi warga terdampak embun beku. Begal meresahkan di Wamena, Satreskrim Polres Jayawijaya tangkap satu pelaku dan amankan motor bukti kejahatan. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, 5 September 2026. Selengkapnya. Pemkab Jayawijaya Papua Pegunungan salurkan bantuan pangan bagi warga terdampak embun beku. Laporan selengkapnya Afrianti Marbon.
1: Bencana embun beku berdampak pada lahan pertanian masyarakat di sejumlah kampung yang berada di Distrik Walai dan Tailare, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pelaksana tugas Kepala BPBD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya, Ramadan, kepada RRI siang kemarin mengatakan, embun beku tersebut terjadi di sejumlah kampung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lanijaya, khususnya Distrik Kuyawage, yang dikenal mengalami fenomena embun beku dalam siklus tertentu. Menurutnya, tidak seluruh kampung di Distrik Walaik dan Tailarek terdampak. Dampak paling dirasakan masyarakat di kampung-kampung yang berada di wilayah perbatasan. Ia mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti embun beku tersebut, namun dampaknya cukup besar terhadap sektor pertanian. Tanaman hipere atau ubi jalar serta berbagai tanaman hortikultura milik masyarakat mengalami kerusakan dan mati, sehingga warga terancam mengalami gagal panen. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Ubi jalar tidak hanya menjadi sumber pangan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat terdampak melalui kepala distrik.
2: Kondisinya memang seperti itu, sehingga Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah memberikan bantuan. Bantuan 3 ton beras, 60 sukomi dengan sementara minyak goreng 5 ton. Itu dipusatkan di titik kantor distrik. Nanti masyarakat kemarin banyak juga kumpul di situ. Itu memang dampak yang sangat tahan pangan, sehingga kita membantu untuk ketahanan pangan selanjutnya hampir lanjut. Sepertinya hampir bisa dikatakan siklus 10 tahunan yang ada. Karena di sebelahnya itu kan ada desa Koyawage kan, kini sudah masuk Lanjaya. Sedangkan di sana kan ada embun es, berdampaklah kepada palet.
1: Sementara itu, BPBD Jayawijaya juga terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah berharap turunnya hujan dapat mengakhiri fenomena embun beku, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan mengolah lahan pertanian seperti biasa. Ramadan menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi warga, terutama jika dampak embun beku kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bangpol Kabupaten Yahukimo melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait aturan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik pada Jumat pekan lalu di Yahukimo. Kegiatan tersebut membahas PP nomor 1 tahun 2018 dan PP nomor 5 tahun 2009 tentang pembayaran hibah partai politik sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Dalam materi sosialisasi yang dijelaskan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan dukungan pemerintah yang diberikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara sah dan kursi di parlemen. Proses pemberian bantuan tersebut mengacu pada hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU. Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan dalam kegiatan tersebut antara lain PP nomor 1 tahun 2018, PP nomor 5 tahun 2009, serta PKPU nomor 535 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum anggota DPRK Kabupaten Yahukimo tahun 2024. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya tata cara penghitungan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman partai politik mengenai pengelolaan bantuan keuangan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, sekaligus mendorong penggunaan bantuan sesuai peruntukannya. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama partai politik diharapkan dapat membangun tata kelola yang baik serta memperkuat kehidupan demokrasi di Yahukimo. Saudara, Bintang Radio RRI Wamena kembali digelar sebagai ruang pencarian dan pengembangan talenta muda di Papua Pegunungan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest dan Hari Bakti Radio ke-81. Kegiatan tersebut resmi dibuka Kepala RRI Wamena, Lee Mauri, di Studio 5 RRI Wamena. Lee Mauri mengatakan, peserta tidak perlu patah semangat apabila belum berhasil meraih juara, karena setiap perlombaan selalu memiliki pemenang dan peserta yang belum beruntung. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor, panitia, dan jajaran RRI yang telah mendukung pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, Bintang Radio menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus melahirkan talenta terbaik Indonesia, khususnya dari Papua Pegunungan. Talenta yang ditemukan melalui ajang tersebut diharapkan mampu membawa nama Papua Pegunungan ke tingkat yang lebih tinggi. Dijelaskan, Bintang Radio dilaksanakan secara serentak oleh RRI di seluruh Indonesia, sehingga kesempatan mengikuti ajang pencarian bakat tersebut tidak hanya terbuka bagi peserta di Papua Pegunungan. Diungkapkan, rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 di RRI Wamena telah dimulai sejak 3 September 2026 melalui sejumlah kegiatan, diantaranya senam bersama dan pasar murah selama 2 hari. Rangkaian kegiatan masih akan berlangsung hingga 11 September yang diperingati sebagai Hari Radio, dengan harapan keberadaan RRI di Papua Pegunungan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Peduli warga terdampak, Pemkab duga salurkan 2,5 ton beras bagi masyarakat di Walaik dan Babilino. Selengkapnya, Epifania Riaan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Duga terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Duga yang terdampak dan sementara mengungsi di distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya. Di tengah keterbatasan dan sulitnya akses distribusi bantuan, Pemkab Duga menyalurkan bantuan pangan berupa 2,5 ton beras kepada masyarakat Duga yang berada di wilayah Walaik dan Babilino. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 33 keluarga penerima manfaat atau KPM di Walaik serta 85 KPM di Babilino. Bantuan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Duga, Yorin Murib, atas nama pemerintah Kabupaten Duga. Yorin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit. Beras diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga selama berada di tempat pengungsian. Ia juga berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi masyarakat Duga yang berada di distrik Walaik serta turut memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Sementara itu, masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan pangan, tetapi juga diikuti komunikasi dan dukungan secara berkelanjutan. Selain jajaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga turut ambil bagian dalam penyaluran bantuan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat terdampak. Masyarakat Duga yang kini berada di distrik Walai Kabupaten Jayawijaya diantaranya berasal dari distrik Mbua, Dal, dan Mugi Kabupaten Duga. Penyaluran 2,5 ton beras tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah tetap hadir di tengah kondisi sulit yang dihadapi warga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Begal meresahkan di Wamena, Satreskrim Polres Jayawijaya tangkap satu pelaku dan amankan motor bukti kejahatan. Fajar Rahman melaporkan.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Ciwijaya kembali mengencarkan patroli mengantisipasi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor dan aksi begal di Kota Wamena. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan ditangkapnya seorang pria berinisial WK yang diduga terlibat dalam aksi begal di Jalan Tamrin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Wamena. Kapolres Ciwijaya melalui Kasat Reskrim Polres Ciwijaya Ibtu Marcelino Rumambi SH kepada RRI menjelaskan, berdasarkan rekaman kamera pengawas, terdapat 3 orang yang diduga terlibat aksi tersebut. Polisi baru mengamankan 1 pelaku, sementara 2 lainnya masing-masing berinisial BMK dan MK masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, termasuk bukti elektronik serta keterangan saksi, WK diduga berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya.
5: Kami tetap gencar melakukan dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut karena para pelaku ini sangat meresahkan masyarakat yang ada di Kota Wamena. Dalam hal ini, tersangka yang kami amankan berinisial WK dan 2 orang yang lain berinisial WMK dan NK. Yang kami amankan saat ini perannya adalah membawa motor para pelaku. Dalam artian, dia yang membawa motor membonceng 2 orang pelaku yang lain, kemudian ketika mendapat target atau sasaran mereka, kalau berdasarkan video CCTV, yang dari belakang yang turun, yang membonceng di belakang, sedangkan dia yang tetap membawa kendaraan bermotor milik mereka. Dan kami amankan WK ini bersama dengan motor yang digunakan saat melakukan pencurian, kendaraan bermotor maupun begal. Terkait dengan hal tersebut, kami juga intens melakukan patroli untuk mencegah hal-hal tersebut, mencegah terjadinya tindak pidana dalam artian curanmor maupun begal. Dalam hal ini kami menemukan beberapa kendaraan bermotor. Beberapa hari ini kami mengamankan kurang lebih sekitar 5 kendaraan bermotor yang berdasarkan pengamatan kami diduga keras barang-barang tersebut hasil pencurian. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa kehilangan tetapi tidak melaporkan sehingga tidak terdata ke kami, mungkin silakan melakukan pengecekan dengan membawa surat-surat bukti kepemilikan dari motor-motor tersebut.
4: Kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan namun belum membuat laporan polisi agar segera melakukan pengecekan dengan membawa dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan. Untuk mencegah aksi kejahatan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas pada malam hari. Warga diimbau menghindari jalan yang sepi atau minim penerangan dan tidak membawa barang berharga secara mencolok. Polres Ciwijaya menegaskan akan terus mengejar para pelaku curanmor maupun begal yang dinilai meresahkan masyarakat.
5: Nah, himbauan kepada masyarakat juga dalam melaksanakan aktivitas di luar, mungkin kita melihat situasi dan kondisi Wamena pada malam hari, jangan melewati jalan-jalan yang sepi atau sunyi, tetapi juga dalam membawa barang-barang bawaan itu diperhatikan sebisa mungkin, kalau tidak terlalu penting mungkin tidak perlu membawa tas yang sangat menyolok, kemudian HP jangan dipegang ataupun dipakai foto-foto selfie di tengah jalan apalagi tempat-tempat yang sunyi.
4: Kepolisian juga mengingatkan para pelaku untuk menghentikan aksi kriminal dan tidak merugikan masyarakat. Dipastikan setiap pelaku tindak pidana yang berhasil diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, polisi menyebut penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 479 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

0: Polres Jaya Wijaya sita 27 botol anggur merah dan temukan produksi miras lokal jalur darat Jayapura Wamena diperketat. Selengkapnya, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Jaya Wijaya terus meningkatkan pemberantasan peredaran minuman keras, baik miras berlabel maupun miras lokal di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Kapolres Jaya Wijaya melalui Kasatres Narkoba Polres Jaya Wijaya, Ibtu JB Saragi SH, kepada RRI saat ditemui siang kemarin mengatakan, dalam kegiatan terbaru, polisi menemukan 27 botol minuman berlabel jenis anggur merah di kawasan Jalan Bayangkara Wamena. Selain itu, polisi juga menemukan dugaan aktivitas pembuatan minuman keras lokal jenis cap tikus atau CT di wilayah Wesaput. Petugas juga mengamankan satu ember balo dan sejumlah botol yang diduga berisi hasil olahan CT. Untuk kasus produksi miras lokal tersebut, polisi belum menemukan pelaku di lokasi dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik serta pihak yang terlibat.
2: Terkait dengan pemberantasan miras, baik lokal maupun label, kemarin kami melakukan kegiatan. Ada kami menemukan di beberapa tempat terkait dengan minuman lokal dengan minuman berlabel. Yang pertama, minuman berlabel itu jenis anggur merah. Kami dapati di Jalan Bayangkara sebanyak 27 botol. Yang kedua, di Wesaput ada pembuatan miras lokal jenis CT. Kami mendapatkan satu ember balo dengan beberapa botol yang sudah dimasak berupa CT, beberapa botol Picero. Untuk para pelaku, untuk yang CT, pelakunya tidak ada di rumah. Jadi untuk sementara ini kami masih lidik kepemilikan daripada pembuatan CT tersebut. Yang kedua, untuk miras berlabel jenis anggur merah, itu suku Jawa, tempat tinggalnya Jalan Bayangkara. Jadi kami dari pihak Polres Jaya Wijaya, khususnya Sat Narkoba, kami akan terus mencari, terus menyita barang-barang yang memang terlarang dalam hal ini, baik itu narkotika, sabu, ganja, khusus lagi miras, baik itu miras lokal maupun miras berlabel.
1: Menindaklanjuti informasi tersebut, lanjut Kasat Satres Narkoba Polres Jaya Wijaya telah menyiapkan strategi untuk memperketat pemeriksaan kendaraan yang melintas dari arah Jayapura menuju Wamena. Pemeriksaan juga akan dikoordinasikan bersama Polsek Purulus serta Satres Narkoba Polres Yalimo guna mengantisipasi masuknya miras maupun barang terlarang lainnya melalui jalur darat.
2: Informasi yang kami dapat sesuai dengan interogasi kami kepada pemilik bahwasanya barang itu diambil pada saat jalan darat tiba di Wamena dan para sopir tawarkan ke yang bersangkutan. Ya, kami sudah melakukan ataupun menyusun strategi yang nantinya kami akan lakukan kepada supir-supir Trans Jayapura Wamena jalur darat. Kami akan coba lakukan sweeping nanti apabila kami mendapat informasi bahwasanya kendaraan ataupun trek-trek maupun double cabin yang jalur dari Jayapura ke Wamena, kami akan lakukan sweeping. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polsek Kurulu bahwasanya kami minta bantu untuk rekan-rekan Polsek Kurulu supaya dilakukan juga pemeriksaan terhadap kendaraan yang datang dari jalur darat Trans Jayapura. Begitu juga kami sudah koordinasi dengan Sat Narkoba Limo, kami juga menyampaikan koordinasi kami melalui Kasat, kami berkomunikasi untuk lakukan juga pemeriksaan di Polres Yalimo.
1: Ibtu JB Saragi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika seperti sabu dan ganja, serta minuman keras lokal maupun berlabel. Kepolisian juga mengimbau masyarakat Jaya Wijaya dan Papua Pegunungan untuk tidak mengonsumsi maupun terlibat dalam peredaran miras dan narkotika karena dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi memicu tindakan kejahatan. Polres Jaya Wijaya mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan informasi dan mendukung upaya pemberantasan narkotika serta minuman keras di wilayah Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar, manapun Anda berada, itulah tadi warta berita yang telah kita ikut bersama ya di pagi hari ini. Dan selanjutnya dari program 1 RRI Wamena, kita akan masuk dengan berbagai informasi ya. Ada informasi dari PT Taspet yang akan kita dengarkan bersama, dan informasi juga dari Komdiki tentang cek kesehatan gratis. Kita dengarkan bersama pendengar di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Baru kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti ya berbagai informasi yang dirangkum di lintas berita dari program 3 Pusat Pemerintahan RRI. Kita kembali ada teman-teman hiburan yang kami pilihkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRI Fest salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan

0: dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan serta meningkatkan wawasan masyarakat.
1: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM,

0: penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
1: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
2: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
0: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Sementara itu RRIND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
4: RRIND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
4: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
6: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
4: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Froba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukosaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
3: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya, Niklaus Makumeli.
7: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku Project Leader Roster Team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
8: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracian Sunggasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
9: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, terutama masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staff dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini.

0: turut mengambil bagian. Lebih jauh, Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
1: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara pengirim tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara terbatas. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Untuk langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural, kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan dokumen apa untuk berangkat, jangan sampai, termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.

0: luar negeri.
1: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari DP3 ini ayo berkumpul bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi Diknas, Disnaker, dan pihak DP3MI. Kita duduk bersama, mungkin saja melalui LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK Go Global ini.

0: internacional.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
3: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2003 hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2002 hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kecana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
2: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
4: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
2: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
5: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
6: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
5: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air. Itu timbul di bawah bisa. Jaraknya sekitar 500 meter. Itu saja air. Pesan ngapur satu minggu lebih. Baru di pun teman antarakan. Kami antarai untuk mengantar ini air ini. Di sini nih auto mau datang itu orang paling takkan pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat 250.
6: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
5: Pesan lama, Pak. Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan, kalau mandi kami cari air.
6: Kesulitan warga dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari dusun Wehor, desa Kebonabelu, menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat, kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdiasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Iswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
7: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk set misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
0: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
8: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
0: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengar harapan Anda, Brian Warta Berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI telah kita dengarkan bersama ya di pagi hari ini. Dan kembali Anda mendengarkan program Soul RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Mendengar harapan Anda, Brian, dari pagi hari ini dari program Soul RRI Wamena sudah pukul 7:29 waktu Indonesia Timur. Dan kami mohon perhatian Anda, saudara, untuk mendengarkan sebuah berita duka.

Saudara terkasih, berita duka kali ini dari RRI Wamena ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kota Wamena dan sekitarnya. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, sahabat, saudara, Bapa Tete terkasih, Beni Wetipo, tanggal 3 September 2026 di Rumah Sakit Wamena. Rencana pemakaman rencana diperabukan pada hari ini di tanggal 5 September 2026.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda mendengar di pagi hari ini ya, dari program Soto RRI Wamena. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari Anda yang saat ini mendengarkan program Soto, menikmati hari Sabtunya, hari liburnya, yang saat ini bekerja dari beraktivitas dari hari liburnya bersama keluarga terkasih. Itu juga untuk anak-anak sekolah yang saat ini masih tetap sekolah ya, tetap semangat. Dan yang saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, di pertokoan dan di mana saja Anda berada, selamat pagi. Dan semoga hari ini hari yang menyenangkan, hari yang penuh sukacita untuk kita di pagi hari ini. Jangan lupa pendengar untuk tetap tersenyum untuk orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa ya untuk itu. Karena semua rasa sedih, rasa gundah, rasa duka pasti akan selesai dengan senyuman yang hangat dengan orang-orang di sekeliling kita. Baik, pagi ini di program Soto RRI Wamena kami akan kembali mendengarkan, menyajikan tembang-tembang hiburan dari program Soto RRI Wamena.
1: Gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
2: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Di pagi hari ini ada sebuah tembang yang kami hadirkan untuk Anda ya. Sebuah tembang dari Tip X, Selamat Jalan. Kita tahu pendengar bahwa kehilangan seseorang yang kita kasihi meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah sepenuhnya tergantikan. Dan kita selalu mengingat mereka. Walaupun dia sudah tidak ada di sini, tetapi cintanya tetap hidup di dalam ingatan kita. Saudara, sebuah tembang Tip X akan hadir untuk kita dengan judul Selamat Jalan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.